ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: ngun zi ngay zho xie de. Mamang jie qi de si duan le jin jiu ba dang, ngay zhe la di ni si duan le jin jiu ba ji ta chung xie ba di tong ni. Zhongguo gongqian dang mi jiu wa mei bi, tong mi san dun cun yue.
1: Zhe lu ni dong jie shi zai ngan lu da zhong ni pa de. Zhong yang qiao si ji ji, mang zong zu yin cong di to. Zhe qiao shu ji xi ji ping ge, zhongguo gongqian dang ne. Ngu zu xin lu ba, xi yin ba dang. Ngu zhe ne ngay ba de ding gu bi, xi ji ji yin bi. Ngay ba de ngu to ding zu dang, dang ba du ni. ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ ངོ Tata dungu ni ngunzu jen tanju xipa di na, nga zu ni dung la samji tang, tau jing tong ba, xia xia drapa ji ji ngunzu sa tang dung lan bao sa yin. Chilu ni dong jen shi zai zi lu da sambara, jie qiu shu ji xi jin ping gi, hu nan de, do jia nang go, li dong gang xi la dung zu tang, mang zu la xia wa gang xi zhago, ngu to ding zu xi gu xi, nai xin nang yu.
0: Chilu ni dong jiu gili, da wa ju ji bar, xia xia shu ji xi jin ping gi, shang hai zhe do yin nang go, mang mang jie zhong qie de, mang mang jie zu jing tang, Mamang jie zhong qie zhi, mamang la yan de xiu yin de xi tong ma de dun nang yue. Xiao lin dong ni sun lü, da wa ju ji ber, xie xie shu ji xie jin ping ge, shang hai, ming hai ju ji, du de sa bi zhong qian zu zhun dang, do deng bi qiang de dou yin nang ge, nga ji se de ge jie de kang dang, nia kang nang bi bo dong kang ba lang qing jie nia ke dang, xie bi ta zang, xie bi gui chu kang su se bi ni, de ge dun qing zhong qie jie ta sa dang bi, le dun bi cu bi ni zhe qin dou xie zha nong ni, zhong qie la ding de qing jie nan ba gui la. Mang zong ge lin jie, xi ta jiang yue ge xi, nin xi nong yue.
1: Mang zong deng gu li, mang mang jie, lang chong chu xi. Jilu ni dong jie shi zai ngan lu dai ge bre, de chang chi ji dang jie dong la zeng jie. Qiao duo jie gu lin gen, ngan ne de le zhe se ni. Shang hai yi, qiao duo qi rui, lu jin ju zhe wa dang. Zhong me chi jia la zang zang zhe wei, ga zhong mang ta la, lu ji rang qi jie jie ka tao yue. Shang hai zhe qia li na rin, lun de Xi Jinping ge, de ke nin bi jie gu lang yin ba de, gun de hu ta dang de, me se zo, kang ba guo shi ding zhi na, zu a ji de, yu mo rong xi, song yu. Zhong yang de, qia li na wang de pi ji, jie xiao shu ji Xi Jinping ge, xia wa de mang zuo jie, de zi tu bi, ke mi dang, zhong qi ji pu ji pi ji dang, zhi wa yu bi, ga ci jie zong qian na yang, ta jia ji dong ge, ta jiu xi gu xi, la yang ne xin wo.
0: Dang ba duan ye ti, qi de dang tun bi ta xi li. Yoba dang tun bi ta lan jia dang ga ngui yin. Yoba dang tun bi ngu ne, ngui to din cu la xia ju di yin. Dang ba duan ni xie ba de nyong zeng qie wei. Duan ngui mang bi chui ni, qiu ni ta do dang, za dang ni ming to ba xie gui. Tuan xin nu xiu sa ma pei jie dong wei, wo teng ji la xie mu rong wa dang. Xin kan niang yin jie ngui se dui bi, ni duan jue zhu xie ba de. Na li cam sa de na li dang, zan de cam sa de zan de. Xie ju cam sa de xie ju, tang gui cam sa de tang gui ji xie gui. Qiu yi tuang kong song xiong dang bi xue xie ba de. Qiu la ding ni zhong qie ding ke dang, qiu la ding ni san ni ding ke, qiu la ding ni me ding ke, qiu la ding ni tuan xi ding ke de ji xie ge. Ga zan ne qiu ni la zeng jiu dang, qiu ni da de xia wa zhou ge. Xie lu nin dong nian a lü long jiu de, zhong yang ge ban jiu le dian cong dui tou, xie xie shu ji Xi Jinping ge zhong se jie sang xue jiu ge jie, mang zui duan qiong guo ling ge. Luo jian wei de he ba qian bo dian zhai yue bi, sang xue jiu ge jie qi te jing cong xie nan zhi gan. Me mei long dong de, qian zang mang bo mei bi, cai ding sang xue jie bi gui ba yue dang, mang xin jian dong ge. Mang ji kang zha xie bin dong ge la, jie mo rong xie song yue.
1: Zhe xiao shu ji Xi Jinping ge yi wu yi, cong zuo cong zhi lai dian ne, chang zha qian bo dong ba dang, tong le qian bo jie de yi wu yi pei ji niao niao zhe ba dian ne, yi er ba dang de ne, zong kong ban jiu pei ji ji zhen zhi ta bie, la lin xi yin xi, zao dou ge qian nan ne, nian xi nan yue. Lu de zhe jiang de lun de Xi Jinping ge, cai long jiao bi xi ba de, jiong gu qian bo xi, ji gu xi bi. So nyam to bi, bi li, di dun dun jiu dang, dao dun pi ji ji, qiu ni sa ba jiu yu. Da qia, tab ji ge xia xia dong bi bi de le. Lu zi ji zhen jie xia xia zhe ba ni, zhong yun, di di min kuro, xia dong ta bi ba le. Yi wu yi, yin qia di, li qia jie yu.
0: Ngun zi ngui zhe jie, lan lin jie duan la ba sa ding ke xie ba li. Mang jing gen zhe ke wi, me zi duan ni ngun xin. Ngun zi ngui zhe xia jie ne, qin zhe dang tun bi, tab ju pian zhi ngun su jie wi, ta lan yang da ji shi. Dira jin jie yi zi qian ni ngun jiu xi ba, ngun zhe la ding gui la, zhong hua me le xia de la bo ji ngun jiu xi ba de yang, ngun zhe la ding gui. Duan qiu dan zi xia jie ne, yang da bi si duan le ji da wan zu ba dang, la de xi bi, dou ge xiu ka da bu yin.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ti.
1: Jachiwi senke namba nganu pejong longchen nyenche likung kange longchen je sanda chichi lenchenke gegen loza nima yin tsama kamzang teni tal hontu ngwe ma gano la ngansu gata nanye tan jelni ani ta ma tis ju chuden to tsuki ma hibare ta tela yang ani ngenche pejo ta dati ma gano la teni nanye dung denke da nanye dung denke da nanye jen denke tenri Zawi chani risan rabu ji yoba tang. Ani di nani ja ta nai jende banda Zawi chani dini lobe tuyemi sambo tra rani ginzebi ka Zawa sanji ba ta tangju. Yen yang ta zembi dekab je dini njubi dra je dini ci lewar shi ba sa ya Dinje ki ta kungtab je, ceden je dini beje dardu bi ki dini dinji. Ta deso tang tuk na, deso la yar na, deso ta rig na Ani nai jende banda la tos ji kungtang tenba ji. Yinba, wada dey korna nga zuma dudu chige bari. Ani, ta tenre ge nai je yoban debi ge lute yaya shini, ani namye tang cikche nginje parla, ani misi megi diktong. Tene yen yang ta, yosu cikche jinju ba xie ba asaya, ndige ta sache tangbo jinju la tibi tre nanya da jiba ten ba asaya, sache ndige nongla, ani lad la aso ba ge tene, tre ganda ji, ndige nongla, dey ba, wada deso ji korna nga zuma roro chige ba tene jire. Ani dee dan dhel dee nga zo dhuwa san rabu chige yore, dee dee lo tambo nga zo dhuwa dee su jika nni, ani sahi ma ta dee chi xe jing. Dhuwa tambo da gangre se dee la ta pe la, nai jen dee pa dee la ta kung rabu chi kandee chi yore se ya, dee re. Ta dee nga zo lon dee goma gano la, ta ji xie xie pa re. Kung gangre se dee la ta kung no la kung tambo dee, ta san ji pa ga zayu ki yung se, san ji pa zayu yung se. Ta tegi nong la teni la deji kasi la ming kang ke ne se ya tegi nanye tangbo. La deji kasi li tang hi pa tegi nying ba. E deji kasi la xie pa poro se ya tegi sen ba. La deji kasi la che tang hi pa tegi nanye yi ba. Jungung ji kasi la ane jungung sa hi pa tegi nanye nga ba. Teni yang e deji kasi la nrewi sa hi pa tegi chuk ba. La deji kasi la teni hi pa tegi ding ba. Teni je jawa na pe ba hi pa tegi nanye je ba. O te chere se dira zao sen ji ba gano na xiong ba re. Teni nying ba ji chere se dira tang ju gano la. Minta teta nye jine tenye rangka dra tenbi chungi li dang xie pa dang yen dang yungkun dra wa dang ni dang pepe dra yang dang xia woya ta zawa ka tsindaga ta naye jebo ming goran da jibi gwane ini zawa tenpa ta kong samba ji shere se di la ane ngui chita ji shere bi njubi dra je tenbi cik lewa shi ba xia miga nong la ta meto ji sal junxin yi la so ba ka ta yi junxin ka to ni ane naye jebo jo tenye pe je dang di ba nye kwa kwe pa desh Tak desa untuk ceri saya dulu, ni, tak naik jendu juga tak, cai itu kung rabu je, tak desa untuk dia patut ceri. Tapi cawan ni baru ceri saya, tak, cikcik ini naik HS ya dulu. Tanda cai cahni, cikcik itu naik ni baru lah, tak orang tu mesti mesti di tong dulu. Tak cikcik ini naik HS, tak cikcik ini naik macam baru. Macam sebenarnya mangi bangi bawa meba, cikcik ini naik bingi bawa yang baru. Tapi cawan sama je ceri saya dulu. Ta sanji ba ka tani yungi la tani yaja yigi ina ya xie pa ta yosu cichi jinju pa tani ba se ya ndiga yosu cichi jinju pa xie pa se ya ndiga ta sachi tangbo jinju la dupi che naya da ji pa tani ba se ya ndiga ngkong la jungku ta mbeda nye de dugi bi jinsi chiri isi xe tanga la jinju la dupi che naya da ji pa tani ba se ya ndila zo de ta che yawang jen ta naya de so tenga yorwa wen jang jungku ta mbeda nye de che rawang jen re de wen jang sachi ndiga kongso la dugi bi jinsi chiri isi ya dere ta tela ngazo gondi ki yori, ta sachin dhagun khonsu le naye je dang che yinwaji chachang tadan digi nong le dengi yori, dengi ba gigi yori dende yinba yin zan yungku dan beja nyi de shetang ka jinju le du mugi bigi che rangaji yin na yang yinja koni naye je ji tis to bari naye je ji khonsu yori dende yin dila naye je dang ma ten bigi giba tila teni sachin dhagun nong le ta koni che rangaji yin na yang sachin tambun di khonsu le mātēn yāpā wātā tēnrī jī shādī yorīs wātā nēsō tē chērī sēdī lātā gōngu lōntī tīgī nōlā ngānsu yāpī kā sāngī jī shādī kōr jī dhruā kāhī jī sāhī yī

0: 파도 고스 로 캉 다바니 이제나 캉이 캉가 민타 캉이 캉가 진중아레 나데나 탐발은 나제 더칼 양 오디저바이나 아니 로 캉 오 데니 로레스 다르 데니들 다나로 도 양 예바제나 로레 도 윤테 노 덴드 보 칼람 모 롭자 오 멘코 로 리틀 로 리뉴 소 데니들 다 take conchari said any jinju you get your gangatana pamara la sign deal and the tesola ta yang yibadi jaw de go no to no po mo o ro lo sos what and the chat and the chubo de chiri said any lardoani shibrasha said any ladug chins de ta senju paji zawan de go to chia chiri said any de kahiji and de no tasibo chi thank you chi thank you said any lardoji chi disud de thank you Let the chitte gang drippares, it is a tsai chani, let the chitte jinju chick drippares. Ganor go tabinjina, tsai chani in a jinju gag drippers. Nanor go tabin a jinju nag drippers. Tanor toy in a jinju tag, nanor no in a jinju na. Tindil, chichres, it is a let the good chit dissidaries. Let the good chit jinju chick drippa. Jinju you get jibo no minkank in a tajawazi. Sunga, then a jinju you get your boss, a tindala ten, let the chete, jinju good job. Oh, that then. Niba chere said, that's in the gunoni, let the chit and none on the damn. Let the chit and none on the la cassio barre, said Dilla, Zaw Korong, Miss Tempatella, da, jinju judge on the tumble, let the chit at Jio. Goni go to the son or so maripat, Gongo dono pomo rolo so, or da, Zaw Miss Nibic chick number jet. Then it's about the chair is in a let the chit drag your city. Ladder chet the condi here, but Nagichi, the Zaichani Jinju, a two bigger tree, Yonjer. Yonji in a cola chirizina, and a tomo mine bag, Jinju gag jizzle, check gadizer, go drag, a jossel, Yana chirizina, cotel, disultan, go Jinju gag jizzle, check gadizagi, cotella, nisultan, cotella, disundrangs on a jury, telachina, dry jossel, segur. The ladder dry jossel and the gang tendu, said the mean gangan and tarjara, say a cigani bag. Let the chit to somate rankana jasak minta to jinju tan tumba gonijakuris. Mean kankan ranta tumbi gonijakuris. Then Kai jisul ko, jinju Kai jisul ko, Nai jisul mo, Tai jisul to, Nai jisul no, Pai jisul po, Mai jisul mo, I jisul wo, Rai jisul ro, Lai jisul lo, Sai jisul so. Matul randa mantamba. That is judge messer. Kai jisul mo la sobata. Tai jisul no tavitin judge mess.
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
0: sada penchenka, teni nrechen mati tinzi ka nona, di kola tata ozi jiba sonya. Teni wenja tata su dodon rawa ji di japa yena, sanchu pa ga yungda ga jueja zon rawa de kaan raya se de, ta nga zu gong lo mambu hiyo parwa. Zo de chira zina, jinju ka shawa de, sanchu pa yungda jueja zon rawa cha diyo. Ta jinju ka shawa se de, sanchu pa ga nol tenji ka jinju ka shawa de la, zo kaan yo parwa se na, jinju ka shawa de la, zo ni yo parwa. Zo teni kaan raya se de, jinju ki, tete ma tenyo bi kasi la, zayi chani ni jinju chuk ge toni ni la de ge tete ma tenyo ge duwa. Dimi tisul, di ge nong la hii ji ge tete, deso te zayi chani jinju chubo ge dribi ge tete. Dimi tisul, jinju ge shaa dambo de chere se dili, jinju ge cite dritsu ji shaa desh, jinju ge tete dritsu shaa desh. Tene jinju ge shaa nipa de gaare se dili, jinju ge cite nrensu ji shaa desh. Ta zo te, nong nong ngaro zo te yama ji teso inje na, ko jinju la tini, jinju te ge tete so yang reng du ge duwa. Jinju ge tite dresu ji shawa tang, jinju ge tite nrensa ji shawa nanyin da, wata jinju ge shawa zonyin da. Tendele da nachare se dila, kasi pa ba, sanju pa yung ge jeja ge zon rabu ji chadi. Tende yin pa yin zang, gam di ge lada ge tegu nono to se yande, jina, tini jinju ge dripi ge te mayin bar. Tanur to se yande, zayi chani mi ki taari, mi ki taate jinju ganga tana pa ma rala sa jinju chegu nono me bari. Tate chere se dila, ane, mazo gondi ki yaja yege gina ya hebi kasa la, ane ngenju de jinju teso pa pachawi jisa la, ane, saji sanji gondi la, hama ga mingi nyehyo yorwa, manjubi mingi nyehyo se, o tegi jisa la, tate, mingi changbaas. Tene eba yenza, da jinju ki dupi ki tsete ji mare, tanar to. Nyi chere se dila, tanar to ndi yang, jinju ki nrenpi ki te yang mare, jinju ki yang rengi pi te mare. Jinza chere se dila, tanar to te, traye to dan thami o se ni ta jila, jiwa gono nante shungur, ko yanju taga yan rengi pari mato la, jinju gin rengi pari ya, chayo ma. Tenzhen yin pa yin zang, jinju gu shawa nono, jinju gu cichin dritsa ji shawa da, jinju gu cichin dritsa ji shawa nante, nyinga, yinji, ndi kasi la, tanur to se yan di la, ane me bar. Tenzhen yin pa yin zang, ane, ndi kasi la, tanur to se yan di, ta sanji pa ga zaga nono, ta ngisi maten pa yin za yu. Ta ndedan rawa nga zo yu pari, penna, laden ji chega nono, ta xe ji tu ta, teni, Shedra dan reda nyingi kasi la yaki gu yoda yaki gu yosi yi tab. Jindu ki ka ane yanga yi yang tab. Chayang san ki yang tab. Hachi ji kasi la tanu bu te tab. Njedu ji kasi la tama yi tam tab. Tan dendre ki te. Desu de chiri se dek. Ane sanji pa ga sisan korang nolong isi maten bari. Jinsen ya pachin rabon rabon chichir. Dendre yin di la ta kaan tar chan sanji pa ga yung jeja zo te jinju ki shawa reis. Yon cha ta naro to tabi yin jina jinju ki shawa ta kong mandre wa gu ten rabo chi. Chadi yo ba yenza, ane sanji ba, yungi ta tsizan nila maten ba reyes ya, nda nga tsu, ndi kasar shiki ji jirin du. Waya, ta to chiri se dilo, gongo ta, tsatsi korang, jinju yege chubo no, mingang ka na, ta yarwa tela, ala yiba ya, ladu wani hiba xa zini, ta jinju yege chubo,

singa zhubu namba. Derin ka le cin cham dhanin yu zhiji yin. Le cin di sangwe da, somji, cering duan zhub da, nian zhuan da, jikzo yungkin, lozong xirub. Xie xie qingwe nangkin, pop duan zhila jishe. Tatsuma cering.

0: Pede mengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimita gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mei la jizhe xieba dar. Pede dalu xa juur, luing zawa ni donjume.